akumbaya, manana, akumbaya, sekun, akumbaya, nanana, akumbaya, moren, akumbaya, manana, akumbaya, sekun, akumbaya, nanana, akumbaya, moren, akumbaya, manana, akumbaya, sekun, akumbaya, nanana, akumbaya, moren, akumbaya, nanana.